0: Usah. Moy ni tabuk ni. Dah korak gini mesti ya?
1: Lagi baik.
0: Banyak. Virgin pa? Ha?
1: Dilek na. Pero, warna aku penuh beli nga, baik. Mahal ku si lima.
0: Unsah?